0: 20 minutes gone after the hour, 7 o'clock on the dot. Yes, Siata Manako. And let's go meet up with Sergeant Peko. Sergeant Peko!
1: Mulaga!
0: Ndadopila Hanche!
1: Kitenda Dereka!
0: Ndate!
1: Kalibu!
0: Ndate! Awana kilina le tatsile chava ndate wa sotu wa musebeti nye kabalita majwa ndate kamoka Main South 1, Main North 1.
1: Ti ya ule wa sa mga gaji bo bagi utumiri seba mame diwa utumiri utumiri sen dade. I anda di kan niti sepeti pisa wana. Kila wone ndade si ti nga bo ngata. Si ti nga haka mtu mholu ma seyo. Di si ito an dade. Mpa si pule sa sa wana yaga kami san dade. Si ti nga di liba jim sozo wana wa hauri si ti suya pala la sepeti pisa di nkari kama hante. Ki bo nse sela wa kama wana wana ta la sepeti pisa nta sileta. Hasil mana mana aku fikir lagi so tinggi dia dalam muka pemerhati ini. Hongjo nak bertanya apa sih tu sebetulnya si polis sama orang musuh pihaknya. Hongka tahu lo. Cuba nanti sekarang mereka ni di atas orang ini nak kerana baru keluar orang ada rezeki entah tulah sama anda baca lagi bila. Baru kuiwa orang siapa yang ada sokong rezeki. Baru orang beli orang baca lagi kalau kita kira itu fikir kurung karena aku pasti orang mesin rezeki karena aku bayar mesin rezeki malah jengkau sapaan. Mene bwana je ipile zika mika senda deho ure Haji wani kyo hawa tila mi bida wana wani kyo tila wa ipuli kile Pasi ya diya jenzebu luke ide nta te Kao fiti sisa mwese polisi wa sata wala wasipete pete Sile wana de nguwe mwuru mkulu wa msibijia wana wa senjena Kwa wana wa sisa mi bida bababu luke ide wana mkulu wa mwaka Kibwe msasara kahawe re miliyono wa wana wa miliyofu Uho kahana re miliyono wa chinsu ya wolo usadza kati Haufi ni mwana spikilisa na sanasi huse sokolo Saku Masihono spikilisa na hali raya trahi kutu
0: Hey and that
1: Huna le Huntwa hali zimu Dibi jane zili Saa 50 Tandu Dikwe wukwe
0: Hey
1: Dipu nye ide mwono ndate Si